Jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata, jata